melandur kaping kalih muspo antuk sekar lungsur uposaksi majang ringide sang yang siwo aditya ngiring kawitin.